Ada sindrom Reles Day merupakan penyakit langka yang mengganggu kemampuan tubuh dalam merasakan nyeri. Penderita penyakit ini seolah merasa kebal terhadap rasa nyeri atau sakit. Selain itu tidak merasakan sakit ya, penderita juga dapat mengalami gangguan dalam mengenali sentuhan bau, rasa serta perubahan suhu. Namun ya, sumber daya hilangnya juga sensasi nyeri sebenarnya berbahaya karena membuat penderita lebih berisiko mengalami cedera tanpa menyadarinya. Penderita juga dapat mengalami kondisi mata ya yang kering karena produksi air mata terganggu. Gejala lainnya juga mencakup muntah berulang, diare, demam, kejang, pneumonia, dan juga berkeringat ketika makan. Hingga kini belum ada pengobatan yang dapat mengatasi sindrom secara menyeluruh. Penanganan dokter ini dilakukan hanya untuk mengendalikan gejala, mencegah komplikasi, serta membantu mempertahankan kualitas hidup penderita. Karena gejalanya juga dapat muncul sejak masa bayi ya, pengawasan kesehatan menjadi bagian penting dalam kehidupan penderita sindrom. Pemantauan ini tersebut membantu deteksi cedera, gangguan pernapasan, masalah nutrisi, dan juga komplikasi lain sedini mungkin. Ya, sebatas kelas info ya, bersaudara di pagi hari ini.

Ya, pisang goreng madu ini Bu Ananik ya. Pisang goreng ini Bu Ananik ini di lokasi di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat dan juga menjadi salah satu tempat yang sering dikunjungi pembeli yang mencari oleh-oleh berbahan dasar pisang. Lokasinya berada di area pemukiman yang mudah dijangkau ya kendaraan pribadi maupun transportasi umum sehingga memudahkan pembeli dalam jumlah banyak sebelum melakukan perjalanan ke luar kota. Produk yang ditawarkan ini berupa pisang goreng ya yang diproses dengan campuran madu dalam adonan, kemudian digoreng hingga menghasilkan lapisan luar yang padat dan juga bagian dalam yang tetap berisi. Setiap pesanan dikemas ya menggunakan kotak kardus yang telah disiapkan khusus untuk menjaga bentuk makanan selama proses didistribusi hingga sampai ke tangan pembeli. Sebagai oleh-oleh produk ini pilih karena kemasannya ini mendukung mobilitas dan juga tidak memerlukan pelaku khusus saat dibawa dalam perjalanan. Selain itu juga yang pembeli ini dapat menyesuaikan jumlah pembeli dengan kebutuhan sehingga mudah dibagikan kepada keluarga tanpa perlu pengolahan tambahan setelah sampai tujuan. Berikutnya ada di Jakarta Flores ya. Flores ini merupakan usaha kuliner yang menjual roti abang gulung dan memiliki beberapa titik penjualan. Salah satunya ini di pusat pembelanjaan Blok M, Mutiara 2, Jakarta. Keberadaan gerai di lokasi strategis memudahkan pembeli untuk mendapatkan produk ini tanpa harus keluar dari jalur perjalanan utama menuju terminal, stasiun, atau ke bandara. Roti ini juga dibuat ya dalam bentuk gulungan panjang dengan lapisan abon yang tersebar merata dan juga bagian dalam luar. Produk ini tersedia dalam beberapa pilihan isian seperti abon sapi, ayam, serta dikemas menggunakan kotak tertutup yang dirancang untuk menjaga bentuk roti selama proses penyimpanan. Yang berikutnya ada Lunas Dong Hat ya. Ini hadir salah satu di Jalan Raya Casablanca, Kota Jakarta, Jakarta Selatan dan juga dikenal melalui produk donat isi yang dikemas dalam satu kotak berisi beberapa potong. Lokasinya yang berada di area komersial memudahkan akses bagi pembeli yang ingin mendapatkan oleh-oleh tanpa harus berpindah tempat terlalu jauh dari jalur perjalanan. Donat ini dijual memiliki isian dan di bagian tengah dengan pilihan rasa yang beragam dan juga setiap produk dibuat dalam ukuran yang seragam sehingga memudahkan penyusunan dalam kemasan. Yang berikut ada pastel mau ya. Pastel mau ini menjadi salah satu pelaku usaha kuliner di Cipete Raya, Cilandak, Jakarta Selatan yang menghadirkan produk pastel dalam format berbeda dari yang biasa ditemukan di pasar tradisional. Lokasi ini penjualannya berada di area yang dapat dijangkau melalui layanan pemesanan langsung maupun pembelian di titik distribusi tertentu di Jakarta. Sebagai oleh pastel mau ini dipilih karena kemasannya memudahkan penyimpanan di dalam tas tanpa risiko untuk berupa. Yang berikutnya ada fish recipe. Fish recipe ini merupakan usaha kuliner yang menghadirkan jajanan pasar dalam format yang disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Dengan lokasi ini penjualan yang tersebar di beberapa titik di Jakarta, salah satunya di Jalan MH Tamrin Gondangdia Menteng. Produk ini dapat ditemukan di pusat pembelanjaan serta melalui layanan pemesanan yang memudahkan akses bagi pembeli. Yang berikutnya ada Botonum Bakehouse ya.
itu Bantul dan Huas ini dikenal sebagai tempat yang memenuhi roti dengan isian abon untuna dan juga berlokasi di Kartini Raya Pasar Baru Sawah Besar.

Jakarta Pusat. Dengan akses yang dapat dijangkau ya melalui kendaraan pribadi maupun layanan pengantaran, Prok ini hadir sebagai pilihan bagi pembeli yang mencari oleh-oleh berbahan dasar selain daging sapi, ada juga untuk ayam. Roti ini dibuat ya dalam bentuk yang mudah dibawa dan dikemas menggunakan kotak tertutup untuk menjaga kebersihan serta membentuk produk selama perjalanan. Yang terakhir ya saudaya, ada Beach Bapas ya, ini beberapa generasi, salah satunya di Grand Indonesia. Mente dikenal melalui produk kue sus dengan isian krim yang disiapkan dalam berbagai pilihan. Lokasi ini yang berada ya di area publik memudahkan pembeli untuk mendapatkan produk ini sebelum melakukan perjalanan keluar kota. Produk ini dijual ya berupa kue sus ini dengan pelapisan luar dan isian di bagian dalam, kemudian dikemas menggunakan kotak yang disesuaikan dengan jumlah pembeli. Setiap kotak dirancang agar produk tetap tersusun rapi selama produk pembawaan. Ya, seperti itu masih ya bersama saya di pagi hari ini.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

maju bersama sebagai bangsa Indonesia. Di tengah keberagaman suku, budaya, dan bahasa, semangat kebangkitan tetap relevan hingga hari ini. Kebangkitan bukan hanya tentang sejarah, tetapi juga tentang bagaimana generasi sekarang terus belajar, berkarya, dan menjaga persaudaraan. Dari timur Indonesia hingga seluruh penjuru negeri, anak muda terus menunjukkan kreativitas dan semangat yang positif dalam pendidikan, teknologi, budaya, hingga pelayanan masyarakat. Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil dan semangat untuk bergerak bersama. Bangkit bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Bangkit bersama untuk Indonesia yang lebih maju.

mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausala yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

Tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, sebuah momentum yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat, persatuan, dan kesadaran untuk

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pas.

0: Kapan banget?
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
0: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
0: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: 96,7 MHz, Suara Budaya, Manokwari.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: dari timur Indonesia. Suara dari Tanah Arfak menggema ke seluruh Nusantara.
1: Inilah program yang menyatukan keberagaman dalam satu suara. Kita Indonesia. Versi spesial dari Pro 4 RRI Manokwari 96.7 FM.

0: saya orang Biak.
1: Kaula Mathura.
2: Didif Arfak.
3: Togi Kak.
4: Kulot yang Jawi.
5: Kita orang Sangir.
6: Nyaku Tuama.
7: Saya orang Batak.
8: Saya Umpai Wondamoy Pak.
9: Aya Napi Robiaki.
10: Saya Amarai dari Ansus.
0: Beda suku, beda budaya, tapi tong tetap satu jiwa.
7: Bersama Perompat, kau bisa dengar cerita, inspirasi, dan semangat kebangsaan dari Kota Injil Manokwari, Papua Barat, yang bikin kau bangga jadi anak Indonesia.
2: Ayo dengarkan program kita Indonesia, hanya di Perompat Suara Budaya Manokwari.
11: Dari Manokwari, Papua Barat, Suara Indonesia Bersatu.

0: Cepetan, nanti kita terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Nggak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam pengurusan.

ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan Scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Rabbit.
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Mana, Den yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian

Inggris di eja the yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita.

0: Suara Budaya Manokwari.
1: Kopi batang gelo, om timpla alayung gambreng, gambreng. Budu gelo, budu matai, budu nopo salap ulumpat, pelingo, dakola ya. Lupio.
2: Bagi Anda yang pernah tinggal di Kota Tarakan, sepertinya sangat jarang mendengar bahasa ini. Ini adalah bahasa Tidung, bahasa asli suku Tidung, Kalimantan Utara. Sebagai kota yang didiami para pendatang, selama ini kami hanya kerap mendengar masyarakatnya berbahasa Jawa, Bugis, dan Banjar. Padahal, menurut Wikipedia, bahasa Tidung merupakan salah satu bahasa Austronesia yang merupakan bagian dari kelompok bahasa Murut Dayak yang dituturkan di utara Kalimantan seperti Tarakan, Nunukan, Malinau, Bulungan, dan sebagian wilayah Sabah, Malaysia. Salah satu pegiat budaya Tidung, Muhammad Arbain, menuturkan, kurangnya minat suku Tidung menggunakan bahasanya karena mereka banyak yang tidak percaya diri menggunakan bahasa Tidung walau dengan sesama suku Tidung. Selama ini, mereka lebih suka berbahasa Indonesia. Padahal, bahasa Tidung ini banyak digunakan oleh sebagian masyarakat Tidung yang eksodus ke Sabah, Malaysia. Arbain pun khawatir, bahasa Tidung akan punah oleh waktu.
3: Orang kami itu, orang Tidung sendiri, itu minder menggunakan bahasanya. Memang dari skala mayoritas-mayoritas mereka di sini, tapi kan terpecah. Ada di KTT, ada yang di Tarakan, ada yang di Bulungan, di Malinau, nah kan jadi terpecah gitu. Jadi kata mereka dulu memang pusatnya itu memang di Tanah Tidung. Nah banyak yang hijrah ke sini karena ada eksodus saat peperangan itu. Nah jadi mereka berpindah-pindah, jadi tidak menetap suatu kawasan gitu. Nah makanya itu juga yang menjadi latar belakang orang itu sulit untuk mengenal Tidung lebih dekat, Bu. Jadi apalagi mereka orang Tidung kan tertutup kadang-kadang. Makanya untuk menggunakan bahasa daerahnya itu mungkin di kalangan mereka saja. Dan mereka kalau ngomong ada orang lain yang bukan dari daerah orang Tidung, mereka akan ngomong bahasa Tidung gitu. Nah jadi kebiasaan menggunakan bahasa Indonesia mungkin menghargai orang.

0: Papa Matai
1: Sino
2: Jawab kekhawatiran punahnya bahasa Tidung, ternyata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan pun berencana akan memasukkan muatan lokal atau mulok bahasa Tidung ke dalam kurikulum pendidikan sekolah dasar. Mulok ini, kata PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan, Boni Ponto, akan diluncurkan bertepatan Hari Pendidikan pada 2 Mei 2019.
3: Nah, memang tidaklah mudah ya untuk mempersiapkan dari sisi bahasa Tidung itu. Karena perlu disusun, perlu dirumuskan, kemudian perlu dipersiapkan referensi pendukung agar bahasa Tidung ini bisa diajarkan kepada seluruh tingkatan dan jenjang pendidikan kita, baik yang formal maupun yang non formal. Maksud saya di pendidikan anak usia dini. Juga ada di TK, kemudian ada kelompok bermain, ada di semuanya ini, termasuk di SD dan SMP sudah diperkenalkan agar anak-anak kita itu tidak terkejut ya bahwa kita punya bahasa ibu kita, bahasa yang ada di Kota Tarakan, bahasa yang asli.
2: Kelestarian budaya tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja atau para budayawan saja, tetapi tanggung jawab kita semua, terutama dalam menggunakan bahasa daerah sehari-hari. Esti Murdiastuti melaporkan dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa.

0: Ya.
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Tari Jebin merupakan tari khas suku Tidung, Kalimantan Utara. Tari ini tidak hanya ada di provinsi termuda ini, tapi juga dapat ditemui di hampir seluruh kawasan Melayu, Kalimantan, Melayu Sumatera, hingga ke negara jiran seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina hingga Arab dengan sebutan nama yang berbeda. Sebenarnya apa makna yang terkandung dalam tari Jebin ini? Mari kita ikuti ulasan berikut ini dengan judul Tari Jebin, Tari Rakyat yang banyak peminat.

Siang itu sinar matahari terasa terik saat kami mendatangi rumah salah satu tokoh adat suku Tidung Kalimantan Utara yang biasa disapa Datuk Norbek. Kediaman beliau sekaligus sebagai sanggar komunitas seni dan budaya suku Tidung yang diberi nama Sanggar Paguntaka. Kebetulan saat itu sedang ada kegiatan latihan tari cepin.

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Jadi, kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Saya.
3: Mendengar sahabat budaya di mana saja dong berada, Showi, Kasoma Sado masih tetap bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Manokwari. Segera kita menyatu dengan Pro 4 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Masih bareng Ayung Ponopa Kalista yang cantik pulang-pulang se-Jakarta ya Bang Po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung yang baru saja bergabung ya Bang Po ya. Kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bakal bareng bersama dengan RRI Bengkulu Abang Po ya. Ayung musapa dulu yang sudah ada di Bengkulu. Ada Kak Kamal. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Po.
1: Selamat siang. Kabar baik, alhamdulillah. Bang Kamal itu dikol-kolahkan apa? Kamal atau Kamal biasa aja?
2: Biasa aja sih.
1: Oh, biasa aja ya. Oh, enggak di bahasa Inggris kan juga Kemal enggak ya?
2: Aduh. Kayak anak Genzi-Genzi kini ya.
1: Oh iya. Gimana Bengkulu, aman terkendali?
2: Alhamdulillah.

0: Mereka tuh masaknya kayak cuman pakai bawang merah misalnya sama cabai aja. Cabainya cabai hutan. Ya seperti itu.
1: Berarti cuma bumbu-bumbu dasar aja ya kalau orang dulu.
0: Benar, tidak yang kalau sekarang kan macam-macam lah ya segala. Tapi ada beberapa yang kayaknya enggak pernah tinggal bumbunya yang namanya bumbu dasar, benar kata apa Donga Kemal, bumbu dasar seperti kunyit, bawang merah, bawang putih, serai, lengkuas, jahe itu kayaknya gak akan mungkin tinggal ya. Selebihnya mungkin ada modifikasi lah, tambah-tambahan yang lain-lain. Terus ada daun-daun yang ada di Bengkulu, gak tau kalau di daerah lain ya. Ada misalnya penggunaan daun mangkok, terus ada penggunaan kemingai. Kemingai itu ternyata kemiri. Kemiri itu pengganti minyak di zaman dahulu kala. Belum ada minyak goreng, belum ada minyak sawit ya.
1: Minyak kelapa pun?
0: Belum ada waktu itu. Minyak kelapa itu kayaknya generasi selanjutnya, generasi karena selanjutnya kan dibuat ya dulu kan. Sebelumnya itu ternyata menggunakan kemiri. Kemiri itu bisa jadi minyak. Eh bener ya, kan minyak kepala ya?
1: Iya, ya ada kan? Tuh. Untuk rambut, sekarang produk-produk ya udah ada tuh.
0: Nah, ternyata itu dulu untuk masak.
1: Kita ternyata banyak manfaatnya.
0: Kita nggak kepikiran kan, masa sih masak pakai kemiri gitu ya. Ternyata bisa memang masak itu pakai minyak kemiri. Dan itu rasanya enak. Bayangin ya. Jadi
1: bayangin minyak yang ada di kepala jadi minyak untuk masak.
0: Jadi kalau sahabat TP ini salah satu yang paling menarik bagi kita ya. Bahkan fotografer sama videografer saya itu Mas Andika Nugraha itu terngiang-ngiang lah dia sama sambal ini. Sambal ini tuh cuman campuran dari kemiri, bawang merah sama cabai. Itu diulek sampai halus. Terus dikasih telur. Telur kuning, kuning telur sama telur putih itu diaduk. Ini mau terima telepon dulu.
1: Oh iya.
0: Belum ya.
1: Gimana ini, Pak? Udah ada masuk.
2: Kita break dulu, Mas.
1: Break dulu ya.
2: Oke. Nanti kita lanjut lagi ya. Kita break dulu, nanti kita terima lagi telepon dan juga di WhatsApp-nya. Untuk Bengkulu boleh diinfokan berapa nomor teleponnya?
1: Untuk Bengkulu di nomor teleponnya ada di 0736 7321994.
2: Boleh diulang lagi?
1: Oke, ada di 0736 7321994. Atau kalau mau WhatsApp atau WA, itu cuma kami terima chat ya. Bisa hubungi di 0811 7816544.
2: Baik, untuk Jakarta di 0213504510. Nanti kita balik lagi yang mau bergabung di telepon dan juga di WhatsApp. Kita break dulu ya. Nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: satu produk untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
10: Kita balik lagi dalam siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po. Aye masih bersama dengan RRI Bengkulu bersama Donga Kamal di sana ya. Halo Donga Kamal.
11: Halo.
10: Iya. Oke dah kalau gitu langsung aja yang sudah berdering-dering dari tadi udah enggak sabaran, silakan diangkat dulu.
11: Oke, ini coba kita angkat ya. Halo, selamat siang.
12: Tadi udah enggak sabaran, silakan diangkat dulu.
11: Ini. Oke, ini coba kita angkat ya. Halo. Halo, selamat siang.
13: Halo.
11: Sabar, ini. Halo.
10: Nama suaranya bolak-balik gitu.
13: Siang.
11: Selamat siang.
13: Kakak, apa abang ini siaran? Abang.
11: Abang.
13: Manggil apa nih? Donga kah? Manggil Donga ya?
11: Iya, kalau di Bengkulu Donga nih.
13: Donga dengan Cik Guria nih.
11: Oh, Cik Guria ya.
13: Cik Guria, Bang Donga. Habis di WA nggak bisa. Programnya Bang Donga Kamal.
11: Iya, Bang Donga. Donga aja nih, Cik.
13: Oh, manggil Donga aja ya. Gak usah pakai namanya aja. Gorontalo, hampir mirip juga panggilannya.
11: Lupa. Apa kabar nih Cikgu? Apa kabar?
13: Alhamdulillah sehat tuh Alfi.
11: Alhamdulillah sehat ya.
13: Sudah di program kah ini?
11: Sudah on air ini ya.
13: Oh ya, selamat siang juga Pak Krista Abraham.
14: Lupa deh abis.
10: Iya, selamat siang Cikgu.
11: Iya nih. Suara Penopa gak kedengeran nih.
10: Oh gitu ya.
13: Assalamualaikum. Ini cantik banget ini Febri Prati Sasar. Aduh, salam kenal ya.
10: Waalaikumsalam Cikgu.
13: Cantiknya. Manggil apa nih? Manggil kakak kah? Manggil
10: kakak boleh.
11: Kakaknya
10: boleh.
13: Satu kali ini bisa gabung di Perempat Bengkulu dengan temanya melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Begitu ya. Memang kalau kita bicarakan tema ini enggak ada cukup banyak waktunya ya. Habis waktunya ya mau habis singkat-singkat ini ya kan. Nah, ini memang apa namanya ini melestarikan budaya Bengkulu ini kan melalui gastronomi ini dapat dilakukan dengan merawat resep tradisional ya, betul ya? Mengenalkan filosofinya di balik hidangannya serta menjadikannya daya tarik wisata kuliner.
10: Betul banget.
13: Apalagi contoh kuliner khasnya itu pendak. Aduh, pendak ini.
10: Betul.
13: Pendak
10: sekali.
13: Ini makanan yang berbahan dasar ikan ya. Oh, enak sekali kalau orang-orang dari sana tuh suka ikan ya, sama orang Sumatera. Medan. Yang dicampur kelapa parut ya, benar ya, dan bumbunya rempah khas, lalu dibungkus daun. Apakah selain daun talas apa bisa dengan daun-daun lain itu? Nah, itu satu ya. Nah, duanya itu yang seperti baitat. Baitat itu nama kue tat ya. Betul. Kalau nggak salah. Nah, ini sekali apalagi dengan selena solo. Nah, yang pertiganya bagar hiu. Nah, apa itu bagar hiu? Itu saja tiga pertanyaan. Jadi saya berpantun dulu. Berpantunnya ini kalau dengan dialek ya Bengkulu ya kan harus terhibur dengan pantun. Namanya pantunnya ini kuliner Bengkulu begini. Pantun yang pertama tentang pendak. Jalan-jalan ke pantai panjang, meli pendap bungkus tahun talas. Budaya kita jangan dibuang. Rasa kuliner tetaplah jelas.
11: Asik.
13: Ya. Terima kasih banyak ya buat Kak Ai, benar sumbernya juga buat Donga ya. Ponopa, Bram.
10: Yo.
13: Selamat siang menjelang sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah bisa terdengar suara saya, Donga?
11: Sudah, tapi agak kecil nih, Po.
10: Oh, kenapa itu dari sananya? Tadi malah baik-baik saja. Karena teleponnya feedback ya, di utak-atik tadi ya.
11: Iya, tadi sempat ada feedback sih waktu.
10: Iya. Sekarang tapi masih bisa terdengar ya?
11: Masih bisa terdengar.
10: Oke deh. Agak kecil ya. Ya nggak apa-apa. Yang penting kita nyambung dah ngobrolnya daripada nggak nyambung. Inga Febi, kita terima satu penelpon lagi dulu untuk Jakarta biar adil ya.
2: Boleh.
10: Ya,
2: boleh, boleh.
10: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
10: Wah, diputus. Baik, dicoba lagi ya. Kita masih kasih kesempatan buat yang ingin ngobrol bersama RRI Jakarta dan juga RRI Bengkulu ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Ya.
15: Suara budaya Jakarta ya.
10: Iya, benar. Dengan siapa, di mana?
15: Ini dari Kalideres, Pak Blam-Blam.
10: Pak Haji Ansor.
15: Iya.
10: Oke, Pak Haji langsung ke pertanyaannya.
15: Di Bengkulu panggilannya apa?
10: Ada Donga sama Inga.
11: Kalau untuk cowok
15: Donga sama cewek, Inga.
10: Iya.
15: Oh, ya kalau Donga laki-laki, Inga perempuan.
10: Iya, benar.
15: Ini masalah khas kuliner khas Bengkulu gitu ya. Iya, Ponopa, kalau di Betawi kan ya emang makanan kita Ponopa ya apa adanya ya.
10: Makanan kalo Pak Haji kali makanan saya mah bukan, makanan Pak Haji kali mah. Makanan saya rendang. Iya.
15: rendang.
10: Iya, kalau Pak Haji semur jengkol kan.
15: Oh, iya.
10: Benar.
15: Beda bumbu aja kok Ponopa.
10: Iya.
15: Bahannya sama.
10: Iya benar.
15: Itu dia, makanya itu kalau kuliner khas daerah itu ya jangan dibuang dari aslinya, maksudnya bumbunya itu rempahnya.
10: Oh.
15: Gitu Ponopa. Iya. Yeah. Kalau Bengkulu memang saya punya menantu juga orang Bengkulu Ponopa ya.
10: Banyak ya menantu Pak Haji ya. Orang Padang juga, orang Bengkulu juga.
15: Bengkulu.
10: Dari Sabang sampai Merauke ya.
15: Iya, ini bahkan yang di Bengkulu ini sekarang dekat saya ini.
10: Oh gitu. Oh. Iya. Baik.
15: Anaknya udah 4, anak cucu saya udah 4 Ponopa, udah 30 tahun yang pertama tuh dari Bengkulu tuh cucu.
10: Oke, masya Allah. Iya. Oke deh. Jadi pertanyaan Pak Haji apa nih?
15: Ya itu tadi kan yang aneh-aneh aja ya, kok ada ikan hiu gitu ya.
10: Oh, ya. Makanan ikan hiu.
15: Iya, masakan ikan hiu tadi saya dengar itu ya. Kan itu ya, ikan hiu asli yang dipanggil hiu itu apa emang sebutan gitu loh.
10: Memang ikan hiunya atau hanya sekedar ini aja nama doang gitu ya Pak Haji ya.
15: Nah gitu, itu dia gitu ya. Kan kalau hiu aslinya kan emang dilindungi ya.
10: Iya.
15: Iya, kalau yang untuk dimakan mungkin ada gitu kan itu. Yang saya tanya itu asli hiu atau kak cuma sebutan?
10: Ya, oke.
15: Okay. Cara masaknya itu ya bagaimana? Saya juga pengen nyicipin kalau ada, tolong kirimin pakai golput gitu.
10: Keburu basi Pak Haji. Oke deh Pak Haji, makasih ya.
15: Iya, itu yo. Aja sih ya. Ponopa. Inga sama apa tadi?
10: Sama Donga.
15: Inga sama Donga. Terima kasih Inga Donga.
10: Iya.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan Pak Haji Ansor tadi, makanan hiu itu apakah hanya sekedar sebutan saja atau memang dari ikan hiu? Silakan Inga Febi. Pak Haji seru banget ya ngobrol sama Pak Haji Kamal. Pak Nova juga makasih. Tadi beberapa pertanyaannya mungkin kita jawab dulu dari Cikgu tadi. Cikgu, masya Allah Cikgu semangatnya luar biasa.
11: Nular sampai kesini.
10: Nular sampai kesini. Iya, tadi yang pertama katanya penda. Benar sekali. Dia sudah ini ya. Aku nggak tahu apa dia sudah makan apa belum.
11: Iya, tapi dia kayak paham ini. Gitu ya.
10: Atau ngelihat kan sekarang kan udah mudah sekali ya bisa search di ini apa di media online. Nah, tapi memang pendap itu adalah makanan khas dari Bengkulu Selatan, Cikgu. Pendap ini aslinya itu sebenarnya dari bahasa selatan itu sendiri, pendap artinya dipendamkan atau dipendapkan selama 2 malam. Apa yang dipermentasi kalau bahasa zaman sekarang itu adalah ikannya. Nah, mungkin banyak kita temukan di daerah-daerah lain atau di kayak Bengkulu tuh yang masak itu ada beberapa, tapi yang paling banyak itu adalah dari Bengkulu Selatan. Nah, itu ikannya khas. Kenapa? Karena dia ikannya karena sudah dipermentasi ini tadi, sudah dipendam selama 2 malam, ikannya itu tidak ada tulangnya lagi. Jadi kayak kayak dendeng kalau sekarang.
11: Walaupun ada tulang cuman udah lembut ya.
10: Lembut sekali. Nah, dan dia kalau yang asli dia bukan menggunakan ikan, misalnya ikan di dalam kaleng, enggak. Dia tuh pasti ikan asli yang dipendamkan. Karena itulah penyebutan dari pendap itu sendiri. Kemudian
11: itu tadi pertanyaan Cikgu nih, pendap nih apakah cuma dari
10: daun talas. Iya. Dia memang harus dibungkus daun talas. Jadi daun keladi bahasanya seperti itu. Dan itu ada lagi daunnya tuh khusus sih. Karena kalau misalnya orangnya salah mengambil daunnya, kemudian tidak bisa memasaknya, dia akan gatal. Ya, jadi lidahnya tuh gatal.
11: Iya, benar.
10: Bisa 2 hari 2 malam gatal.
11: Memang harus orang yang spesial dimasak untuk makanan yang spesial juga.
10: Kalau rahasianya kan nanya juga ya kan kemarin sama maestronya penasaran. Ini biar gak gatal gimana? Jadi memang proses pengelolaannya itu agak lama. Dan itu memang ada semalaman ya, bisa sampai 12 jam untuk merebusnya saja. Kemudian ada sekitar 2 jam itu didiamkan di dalam panci besarnya itu, ditutup itu. Nah, jadi Cikgu, kalau Cikgu penasaran, Cikgu boleh buka. Jadi saya tuh membuat e-booknya atau buku digitalnya. Ini sebenarnya belum launching ya, tapi sudah bisa dibuka. Launchingnya nanti insya Allah kalau gak ada halangan tuh di bulan Oktober secara resmi. Jadi ada buku digitalnya dan ada film dokumenternya.
11: Oke.
10: Di dalam web, nama webnya itu ngidangbetuah.com. Mudah kok. Ngidang itu tulisannya NGIDANG. Betuah no spasi ya, BETUAH.com. Nah, itu langsung akan muncul jelajah resep, muncullah resepnya. Kemudian cara memasaknya, bahan-bahannya
11: lengkap di sana ya.
10: Lengkap.
11: Oke.
10: Sama ada film dokumenternya di bagian paling bawah. Supaya nanti kalau misalnya emang itu cara masaknya gimana? Nah, itu nanti ada tuh diceritakan langsung oleh maestronya.
11: Oke.
10: Dan kita insyaallah enggak akan salah cara masak. Begitu. Nah, itu yang pendap ya, Di. Kemudian baitat. Baitat ini istilahnya tuh juada Bengkulu. Salah satu makanan atau kuenya asli Bengkulu. Dia ada khasnya itu selai nanas di atasnya. Nah, itu pun ada 2. Bai itu artinya ibu sebenarnya. Ibunya tat ya. Baitat. Karena ada anaknya, Cikgu. Kalau baitat ini dia lebar. Dia kayak misalnya kue ya, piringan kue itu dia dilebarkan kemudian selai nanasnya di atas. Mirip nastar kalau zaman sekarang. Modernnya, tapi ini bukan nastar ya. Kalau nastar kan sudah terlalu canggih, udah ada campuran pelembut, wah segala macam. Nah, kalau itu enggak, masih murni, masih asli resepnya.
11: Bahan-bahan.
10: Asli.

0: Doa kamu.
1: Oh, sama.
0: Iya.
1: Halo Mpok Nova yang cantik yang belam-belam.
2: Halo Ica.
1: Mpok Nova di sini enggak ada, kosong suaranya melong.
2: Suara siapa?

Terima kasih sahabat budaya Anda sudah mendengarkan siaran kami di maaf sedikit gangguan teknis di Bio 4 RR Manokwari. Kembali lagi mengudara di ruang dengan Andi Satya.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

0: Bum Legenda kali ini dari RRI Palembang akan mengangkat cerita kisah legenda Bukit Siguntang. Cerita ini berdasarkan dari kisah yang pernah ada dan juga beberapa cerita dengan beda kisah. Cerita ini bermula ada dua wanita kakak beradik yang tinggal di puncak Bukit Siguntang. Mereka berdua bernama Wan Empu dan Wan Malini.
1: Dinda Wan Malini, kenapa termenung di teras rumah?
2: Oh, Yunda Wan Empu, Dinda bukannya termenung. Dindamu ini suka sekali duduk di sini. Karena angin malam ini semilir sejuk, membuat betah duduk berlama-lama di teras rumah ini.
1: Itu tidak bagus, Dinda, buat kesehatan. Angin malam bisa membuatmu sakit. Masuklah.
2: Iya, Yunda. Sebentar lagi Dinda masuk.

0: dengan warna kuning keemasan yang berkilau. Entah dari mana asalnya.
1: Apa itu, Dinda?
2: Entah, Yunda. Sepertinya sebuah sinar keemasan non jauh di sana. Mari kita lihat.
1: Jangan. Daku khawatir. Sinar itu semacam makhluk halus penunggu Bukit Si Guntang ini. Sebaiknya kita masuk. Dan besok pagi kita lihat apakah gerangan cahaya kuning keemasan itu.
2: Iya, Yunda. Dinda juga jadi takut. Sebaiknya kita masuk ke dalam.
0: Keesokan paginya, kedua kakak beradik itu akhirnya bergegas menuju tempat sinar kuning keemasan yang mereka lihat semalam.
2: Wah, Yunda, kemarilah. Ternyata sinar keemasan semalam berasal dari bulir padi yang berbuahkan emas dan berdaun perak.
1: Iya, Dinda. Kenapa bisa menjadi begini?
3: Jangan terkejut kalian berdua. Karena kedatangan Kamila, padi-padi itu berubah emas dan berdaun perak dan bertangkai tembaga.
1: Jadi kalian sebangsa jin? Makhluk halus kah? Tolong jangan ganggu kami.
3: Bukan, bukan. Jangan takut. Kami ini bukanlah sebangsa jin atau makhluk halus. Kami sama dengan kalian. Perkenalkan, Daku Nila Pahlawan dan ini adik-adikku Krishna Pandita dan Nila Utama.
1: Kalau tuan-tuan bukan bangsanya jin, terus tuan-tuan berasal dari mana?
3: Kami bertiga adalah keturunan dari Raja Iskandar Zulkarnain, seorang raja besar dengan kekuatan yang besar. Sebagai buktinya, senjata sakti yang kami bawa bersama mahkota ini.
2: Oh, pantas saja bila padi ini dapat berubah emas karena kemuliaan tuan-tuan dan kehebatan ilmu tuan-tuan.
3: Kami tidak merasa hebat. Bagi kami, hanya Tuhan Sang Pencipta yang hebat di seluruh alam jagat raya ini.
0: Akhirnya, karena ketampanan ketiganya, laluan empuk diperistri oleh Nila Pahlawan dan Krishna Pandita memperistri Wan Malini. Mereka hidup berbahagia. Sementara Nila Utama yang sakti belum memiliki istri. Lalu Wan Empuk dan Wan Malini menggelarkan dirinya dengan panggilan Sangsa Purba. Sementara itu kabar kedatangan putra-putra dari keturunan Raja Iskandar terdengar di telinga penguasa wilayah Palembang saat itu, yakni Demang Lebar Daun. Lalu Demang yang ingin menjodohkan putrinya yang bernama Wan Sundari untuk salah seorang dari keturunan raja yang hebat itu. Lalu Demang Lebar Daun menuju ke Bukit Si Guntang hendak mewujudkan keinginannya.
4: Daku harus menikahkan putriku dengan para keturunan Iskandar Zulkarnain itu agar kejayaan kerajaanku tak diremehkan oleh raja-raja yang lain.
5: Ada yang bisa hamba bantu, tuan?
4: Daku bernama Demang Lebar Daun. Penguasa wilayah ini telah berjalan jauh menuju di Bukit Seguntang ini hendak menjodohkan putri hamba Wan Sundari dengan salah satu putra raja Iskandar Zulkarnain yang termasyhur itu.
5: Kalaulah niat tuan telah kuat, kakak-kakakku Nila Pahlawan dan Krishna Pandita telah menikah. Tinggallah aku Nila Utama atau Sang Sapurba yang belum menikah.
4: Ya ampun, sungguh besar karisma tuan. Tubuhku gemetar ketika tuan menyebutkan nama. Jikalau tuan mau melamar anak hamba Wan Sundari, betapa senang hati hamba.
5: Ya, hamba bersedia. Dan kelak pernikahanku ini akan menjadi cikal bakal keturunan di tanah Melayu.
0: Akhirnya, Sang Sapurba menikah dengan putri Demang Lebar Daun yang bernama Wan Sundari. Sang Sapurba dan Wan Sundari memilih meninggalkan kedua kakaknya di Bukit Si Guntang. Keduanya berkelana di sepanjang Pulau Sumatera dan akhirnya menuju ke Tumasek untuk membuat kerajaan besar di sana. Lama-kelamaan tempat itu sekarang dikenal dengan nama Singapura. Sang Sapurba dipercaya menjadi cikal bakal keturunan

Demikian Bum Legenda dari RRI Palembang dimainkan oleh Teater Angkasa dengan para pelaku Sasmi Darti sebagai Wan Empu, Susi Jumihartini sebagai Wan Malini, Sahid Usman sebagai Nila Pahlawan, Ahmad Joni Arla sebagai Sang Sapurba, Iskandar sebagai Demang Lebar Daun. Naskah karya Ahmad Joni Arla, teknik dan montase Nazarudin, narator Rita Atmoswito. Sampai jumpa.

0: sayang.
1: Nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
2: Benar ya, Say?
0: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
2: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
0: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
2: Sayang, katanya kamu bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

0: Emang nih tim sesnya ini nih pada kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba? Kalau hasilnya gitu-gitu aja.
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Gah. Ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Yeah, sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah, makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari tadi, Bambang.
2: 96.7 MHz from Pasar Budaya Manokwari masih mengudara untuk Sahabat Budaya Pajamaja Dorang di edisi sore hari ini. Semoga informasi yang telah kami hadirkan untuk Anda di suasana sore hari ini terus menyemangati ya Sahabat Budaya dalam berkarya di hari ini. Masih dengan kami di Perompak Suara Budaya Manokwari dengan beberapa lagu yang telah kami hadirkan untuk Anda di suasana sore hari ini. Kiranya terus menyemangati Sahabat Budaya dorang semua di mana saja berada yang sedang melaksanakan aktivitas, semoga sukses selalu ya menjadi milik Sahabat Budaya semuanya dalam menjalani aktivitas di sepanjang hari ini. Walaupun di Manokwari ya beberapa titik-titik lampu merah mengalami kemacetan hari ini ya. Karena ada aksi-aksi yang dilakukan oleh keluarga korban dan kami berharap aksi yang dilakukan ya bisa dilakukan dengan cara yang benar dan juga bisa tersampaikan ya apa yang menjadi aspirasinya, tidak dengan tidak ada aksi-aksi yang kekerasan ya dan lain sebagainya. Biarkan kita menyampaikan aspirasi kita dengan baik. Dan pendengar kami masih terus menghadirkan kembali lagu-lagu daerah menemani suasana sore dari Sahabat Budaya semuanya.
3: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: Happy birthday các cô. Om tim pla a la yung gam reng. Gam reng. Budu matai. Budu napo salap lumpat. Telingo. Dakola ya. Yupio.
1: Bagi Anda yang pernah tinggal di kota Tarakan, sepertinya sangat jarang mendengar bahasa ini. Ini adalah bahasa Tidung, bahasa asli suku Tidung Kalimantan Utara. Sebagai kota yang didiami para pendatang, selama ini kami hanya kerap mendengar masyarakatnya berbahasa Jawa, Bugis, dan Banjar. Padahal, menurut Wikipedia, bahasa Tidung merupakan salah satu bahasa Austronesia yang merupakan bagian dari kelompok bahasa Murut Dayak yang dituturkan di utara Kalimantan seperti Tarakan, Nunukan, Malinau, Bulungan, dan sebagian wilayah Sabah, Malaysia. Salah satu pegiat budaya Tidung, Muhammad Arbain, menuturkan, kurangnya minat suku Tidung menggunakan bahasanya karena mereka banyak yang tidak percaya diri menggunakan bahasa Tidung walau dengan sesama suku Tidung. Selama ini, mereka lebih suka berbahasa Indonesia. Padahal, bahasa Tidung ini banyak digunakan oleh sebagian masyarakat Tidung yang eksodus ke Sabah, Malaysia. Arbain pun khawatir bahasa Tidung akan punah oleh waktu.
2: Orang kami itu, orang Tidung sendiri, itu minder menggunakan bahasanya. Memang dari skala mayoritas mereka di sini, tapi kan terpecah. Ada di KTT, ada yang di Tarakan, ada yang di Bulungan, di Malinau, nah kan jadi terpecah gitu. Jadi kata mereka dulu memang pusatnya itu memang di Tanah Tidung. Nah banyak yang hijrah ke sini karena ada eksodus saat peperangan itu. Nah jadi mereka berpindah-pindah, jadi tidak menetap suatu kawasan gitu. Nah makanya itu juga yang menjadi latar belakang orang itu sulit untuk mengenal Tidung lebih dekat, Bu. Jadi apalagi mereka orang Tidung kan tertutup kadang-kadang. Makanya untuk menggunakan bahasa daerahnya itu mungkin di kalangan mereka saja. Dan mereka kalau ngomong ada orang lain yang bukan dari daerah orang Tidung, mereka tidak akan ngomong bahasa Tidung gitu. Nah jadi kebiasaan menggunakan bahasa Indonesia mungkin menghargai orang lain mungkin ya. Itu yang kadang-kadang nilai-nilai bahasa lokalnya itu luntur sampai saat ini.
1: Apakah benar bahasa Tidung akan punah? Saya pun penasaran dan menjumpai dua anak bersuku Tidung bernama Alawi dan Madun. Di rumahnya, ternyata mereka terbiasa dan sudah diajarkan oleh orang tua mereka untuk berbahasa Tidung. Mereka pun tidak malu bercakap sehari-hari menggunakan bahasa Tidung bersama teman-temannya.
3: Di rumah sering bicara pakai bahasa daerah mungkin di rumah ya?
4: Iya.
3: Oh, jadi Madun tahu gitu ya?
4: Iya, ikutlah.
3: Ikutlah, jadi ngerti lah ya. Kalau ini, Alawi? Kalau di rumah, orang tua? Suka pakai bahasa Tidung nggak? Iya. Jadi kamu tahu gitu? Kamu tahu bahasa Tidung dari orang tua ya?
4: Iya.
5: Apa sih nggak PR lu?
6: PR isoy,
7: PR di matematika,
6: sinoki,
7: sino,
5: sino kon, dedawi kan, nitak guru no, yang sinan sampai anom,
6: buku kamat kai,
5: sino.
1: Jawab kekhawatiran punahnya bahasa Tidung, ternyata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan pun berencana akan memasukkan muatan lokal atau mulok bahasa Tidung ke dalam kurikulum pendidikan sekolah dasar. Mulok ini, kata PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan, Boni Ponto, akan diluncurkan bertepatan Hari Pendidikan pada 2 Mei 2019.
8: Nah, memang tidaklah mudah ya untuk mempersiapkan dari sisi bahasa Tidung itu. Dengan perlu disusun, perlu dirumuskan, kemudian perlu dipersiapkan referensi pendukung agar bahasa Tidung ini bisa diajarkan kepada seluruh tingkatan dan jenjang pendidikan kita, baik yang formal maupun yang non formal. Maksud saya di pendidikan anak usia dini juga ada di TK, kemudian ada kelompok bermain, ada di semuanya ini, termasuk di SD dan SMP sudah diperkenalkan agar anak-anak kita itu tidak terkejut ya bahwa kita punya bahasa ibu kita, bahasa yang ada di kota Tarakan, bahasa yang asli. Dan
1: kelestarian budaya tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja atau para budayawan saja, tetapi tanggung jawab kita semua, terutama dalam menggunakan bahasa daerah sehari-hari. Estimur Diastuti melaporkan dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Fadli, udah besar pasti aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Ini kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis, Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja share. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, share. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ramudeng babar blas.

oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan Scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat, dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Kayak buzzer hoax, gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba kalau hasilnya gitu-gitu aja?
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik, harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Enggak, ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Yeah, sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.

0: sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis.
1: Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa buat bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya lima sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengalaman nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dalam bentuk sederhana, seperti saling menghargai, bekerja sama, dan saling menghormati.

Baik, sudah mendengar dimanapun Anda berada. Di kesempatan petang sore hari ini, kami cukupkan sejenak rangkaian lagu-lagu bernuansa islami. Pukul 18 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, saatnya kita dengarkan dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

안녕히 가세요.

الله أكبر الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan

ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini, meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Ya, sudah mendengar mau setia bersama kami di program 4 dan Seliga Indonesia. Sahabatnya di mana pun Anda berada, selamat malam dan selamat bertugas malam hari ini mampu mendengar setia di program 4 dan Seliga Indonesia. Sahabat pendengar di mana saja berada, edisi malam hari ini masih terus setia bersama kami dengan beberapa lagu-lagu yang akan selalu setia bersama kami. Edisi program 4 96,7 MHz ya. Di mana pun Anda berada, masih terus setia bersama kami dengan beberapa lagu-lagu dan juga dengan informasi lainnya.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Dari tanah Papua yang indah, dari pesisir Manokwari yang selalu ramai dengan aktivitas masyarakat, kita hadir membawa satu kisah sederhana tentang hidup, perjuangan, dan kepedulian. Beberapa waktu terakhir ini, gas LPG mulai susah didapat. Antrean panjang, harga naik, sampai masyarakat

Masyarakat jadi resah hampir tiap hari seperti itu. Tapi di tengah kesulitan itu masih ada harapan yang lahir dari kebersamaan. Inilah drama radio berjudul Api Yang Tetap Menyala. Pagi itu matahari baru naik di atas kota Manokwari. Pasar mulai ramai. Mama-mama menjual hasil kebun dan ikan segar seperti biasa. Tapi ada satu hal yang beda. Banyak wajah terlihat cemas. Sudah beberapa hari terakhir,

0: biji makin susah dicari.
1: Aduh Tuhan, gas kosong lagi kah? Dari kemarin mama putar cari, belum dapat juga. Kalau begini, mama mau jualan bagaimana? Anak-anak mau makan apa nanti?
2: Dan sungai yang deras mengalirkan emas.
0: Mama Yulce adalah penjual papeda dan ikan kuah kuning di pasar kecil dekat pelabuhan. Dari jualan itulah dia hidupkan keluarganya.
3: Mama, mama, di pangkalan so antre panjang sekali. Orang-orang datang dari subuh tadi.
1: Harga juga naik terus begini. Kasihan, kita masyarakat kecil.
0: Kelangkaan itu bikin banyak warga mulai panik. Ada yang takut tidak bisa masak. Ada juga yang khawatir penghasilan dong berhenti. Di salah satu pangkalan gas di Manokwari, antrean warga terlihat panjang sekali. Ada yang datang dari pagi buta, berharap masih dapat satu tabung untuk keluarga di rumah.
4: Eh kak, saya dengar stok habis lagi.
5: Ada orang bilang gas ditahan-tahan.
4: Waduh, kalau begini susah semua ini.
2: Lagu nan sendu dan syair yang menawan mengalun.
0: Kabar yang belum jelas mulai menyebar dari mulut ke mulut. Kepanikan perlahan bikin suasana makin tegang.
1: Bapak-bapak, mama-mama, jangan cepat percaya berita yang belum pasti dulu.
3: Tapi memang susah sekali dapat gas sekarang.
1: Iyo, itu benar. Tapi kita jangan saling bikin panik sudah. Lebih baik, tolong aku bantu satu sama lain sambil tunggu distribusi ini kembali normal.
2: Yang kaya dan melarat terhampir.
0: Sinta, seorang mahasiswa yang asal Manokwari, coba tenangkan warga. Menurutnya, kalian susah jangan sampai bikin rasa persaudaraan hilang. Sore harinya, warga berkumpul di balai RT dan coba cari jalan keluar bersama-sama.
6: Saudara-saudara, kita di Papua ini dari dulu kuat karena kebersamaan. Kalau ada yang masih punya gas lebih, bantu dulu tetangga yang benar-benar perlu, terutama mama-mama yang jual makanan.
0: Perkataan Pak RT Markus bikin suasana perlahan berubah. Warga mulai sadar menghadapi kesulitan tidak bisa sendiri-sendiri.
1: Terima kasih banyak, Pak RT. Tuhan balas kebaikan semua.
3: Saya juga bisa bantu antar gas untuk orang tua yang tidak kuat antri.
1: Dan saya bantu sebarkan informasi resmi supaya masyarakat jangan tambah panik.
0: Malam itu rasa gotong royong kembali terasa hangat di tengah masyarakat. Besok paginya, Mama Yulce akhirnya bisa kembali memasak. Bantuan warga bikin dia tetap bisa jualan.
1: Puji Tuhan, akhirnya bisa masak lagi.
0: Asap dapur kembali naik, aroma ikan kuah kuning kembali memenuhi sudut pasar kecil itu.
6: Kesulitan bisa datang kapan saja. Tapi, kalau kitong baku jaga, tidak ada yang benar-benar sendiri.
3: Kadang masyarakat bukan cuma butuh barang, tapi butuh rasa peduli.
1: Karena waktu keadaan susah begini, tong diuji bukan cuma soal bertahan, tapi juga soal berbagi.

kelangkaan, antrean panjang, dan keresahan bisa bikin hidup terasa berat. Tapi masyarakat Manokwari tes tunjuk bahwa harapan selalu ada selama tong masih baku bantu dan baku jaga. Karena sebenarnya api yang paling penting bukan cuma api di kompor rumah, tapi api kepedulian di dalam hati sesama manusia.

Dari tanah Papua yang indah, dari pesisir Manokwari yang selalu ramai dengan aktivitas masyarakat, Kitong hadir membawa satu kisah sederhana tentang hidup, perjuangan, dan kepedulian. Beberapa waktu terakhir ini, gas LPG mulai susah didapat. Antrean panjang, harga naik, sampai masyarakat jadi resah. Hampir tiap hari seperti itu. Tapi, di tengah kesulitan itu, masih ada harapan yang lahir dari kebersamaan. Inilah drama radio berjudul Api Yang Tetap Menyala.

0: Pagi itu matahari baru naik di atas kota Manokwari. Pasar mulai ramai. Mama-mama sudah jual hasil kebun dan ikan segar seperti biasa. Tapi ada satu hal yang beda. Banyak wajah terlihat cemas. Sudah beberapa hari terakhir, gas LPG makin susah dicari.
1: Aduh Tuhan, gas kosong lagi kah? Dari kemarin, mama putar cari, belum dapat juga. Kalau begini, mama mau jualan bagaimana? Anak-anak mau makan apa nanti?
2: Dan sungai yang deras mengalirkan emas.
0: Mama Yulce adalah penjual papeda dan ikan kuah kuning di pasar kecil dekat pelabuhan. Dari jualan itulah dia hidupkan keluarganya.
3: Mama, mama, di pangkalan suantre panjang sekali. Orang-orang datang dari subuh tadi.
1: Harga juga naik terus begini. Kasihan, kita masyarakat kecil.
0: Kelangkaan itu bikin banyak warga mulai panik. Ada yang takut tidak bisa masak. Ada juga yang khawatir penghasilan dong berhenti. Di salah satu pangkalan gas di Manokwari, antrean warga terlihat panjang sekali. Ada yang datang dari pagi buta, berharap masih dapat satu tabung untuk keluarga di rumah.
4: Eh kak, saya dengar stok habis lagi.
5: Ada orang bilang gas ditahan-tahan.
4: Waduh, kalau begini susah semua ini.
2: Lagu nan sendu dan syair yang menawan mengalun.
0: Kabar yang belum jelas mulai menyebar dari mulut ke mulut. Kepanikan perlahan bikin suasana makin tegang.
1: Bapak-bapak, mama-mama, jangan cepat percaya berita yang belum pasti dulu.
3: Tapi memang susah sekali dapat gas sekarang.
1: Iyo, itu benar. Tapi kita jangan saling bikin panik sudah. Lebih baik, tolong aku bantu satu sama lain sambil tunggu distribusi ini kembali normal.
2: Yang kaya dan melarat terhampar di
0: sana. Sinta, seorang mahasiswa asal Manokwari, coba tenangkan warga. Menurutnya, keadaan susah jangan sampai bikin rasa persaudaraan hilang. Sore harinya, warga berkumpul di balai RT dan coba cari jalan keluar bersama-sama.
6: Saudara-saudara, kita di Papua ini dari dulu kuat karena kebersamaan. Kalau ada yang masih punya gas lebih, bantu dulu tetangga yang benar-benar perlu, terutama mama-mama yang jual makanan.
2: Hitam terpendam dan sungai yang deras mengalirkan nama.
0: Perkataan Pak RT Markus bikin suasana perlahan berubah. Warga mulai sadar menghadapi kesulitan tidak bisa sendiri-sendiri.
1: Terima kasih banyak, Pak RT. Tuhan balas kebaikan semua.
3: Saya juga bisa bantu antar gas untuk orang tua yang tidak kuat antri.
1: Dan saya bantu sebarkan informasi resmi supaya masyarakat jangan tambah panik.
2: Laut mutiara yang hitam terpendam dan sungai yang...
0: Malam itu rasa gotong royong kembali terasa hangat di tengah masyarakat. Besok paginya, Mama Yulce akhirnya bisa kembali memasak. Bantuan warga bikin dia tetap bisa jualan.
1: Puji Tuhan, akhirnya bisa masak lagi.
0: Asap dapur kembali naik, aroma ikan kuah kuning kembali memenuhi sudut pasar kecil itu.
6: Kesulitan bisa datang kapan saja. Tapi, kalau kita baku jaga, tidak ada yang benar-benar sendiri.
3: Kadang masyarakat bukan cuma butuh barang, tapi butuh rasa peduli.
1: Karena waktu keadaan susah begini, Tong diuji bukan cuma soal bertahan, tapi juga soal berbagi.

kelangkaan, antrean panjang, dan keresahan bisa bikin hidup terasa berat. Tapi masyarakat Manokwari kasih tunjuk bahwa harapan selalu ada selama masih baku bantu dan baku jaga. Karena sebenarnya api yang paling penting bukan cuma api di kompor rumah, tapi api kepedulian di dalam hati sesama manusia.

Pewangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

pewangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang

0: Hey guys, baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak? Mana paten? Kayak akulah, baju branded, motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alam.

pewangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan

Ya masih terus nanti bersama kami di pukul 21 ya, lewat 2 menit ya, waktu Indonesia Timur. Setia bersama kami di program 4 dan Selika Indonesia kali ini ya, mengenai dengan apresiasi budaya lokal ya, yang setia bersama kami di program 4 dan Selika Indonesia kali ini. Akan terus setia bersama kami dengan budaya-budaya daerah atau novita apresiasi Amino warga Trenggalek atau Semarakira atau budaya-budaya daerah lain, misalnya di budaya-budaya daerah di luar ya, maupun budaya lokal, penguatan apresiasi inovasi program kerja atau juga prestasi penjaga-penjaga adat dan sebagainya ya. Informasi-informasi ini masih terus setia bersama kami di pukul 21.03 menit ya, waktu Indonesia Timur. Setia bersama kami hingga pukul 9 atau 21 ya, hingga pukul 10 nanti atau 21 lewat 10 atau 15 menit waktu Indonesia Timur.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan

tujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

wangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar untuk kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu.

0: ke tanah suci ni, ke Baitullah ni, ya. Ya Allah. Ya Rabbi.
1: Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia, dan Radio Televisi Brunei mempersembahkan drama Tiga Serumpun berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, naskah karya Estu Irena.

0: Ayah. Ya, Ramli.
1: Tahun ni, Ayah. Ayah akan berangkat ke Mekah untuk tunaikan haji. Tapi itulah. Patutnya Ayah kena pergi dengan Mama, kan? Tapi Mama dah pergi tinggalkan kita semua. Jadi Ramli akan gantikan tempat Mama untuk teman Ayah tunaikan haji tahun ni.
0: Jadi, kamu akan teman Ayah ke Tanah Suci, Ramli?
1: Betul, Ayah. Ramli akan teman Ayah untuk tunaikan haji dan selesaikan semuanya.
0: Alhamdulillah, Ramli. Terima kasih banyak-banyak. Tapi, tempat kerja kamu macam mana, Ramli?
1: Tak apa. Yang tu Ramli aturkan semua. Lagipun boleh. Ramli akan minta cuti untuk tunaikan haji.
0: Alhamdulillah, Ramli. Tak apalah. Di tempat kerja kamu tu, kamu uruskanlah. Yang penting, diizinkan untuk ke Tanah Suci tu.
1: InsyaAllah, ya. Nanti semua Ramli aturkan dan semua dipermudahkan.
0: Alhamdulillah, Ramli. Lega hati ayah mendengarnya.

0: Seharusnya ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Ibu, ibu harus mengikhlaskan kepergian bapak. Semua itu sudah takdir dari Allah. Ibu jangan khawatir ya. Yuni akan menemani ibu berangkat ke Baitullah. Ibu jangan sedih ya, Bu.
0: Iya, Yuni. Ibu berusaha untuk buat menjalaninya tanpa bapak, Bunda.
1: Harus. Ibu harus kuat. Kita harus doakan bapak untuk mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Nanti ketika kita menunaikan ibadah haji, bapak, kita badalkan haji juga, Bu.
0: Iya, Nak.

0: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya.
1: Ya Allah. Ya Rabbi. Akhirnya ayah sampai juga ke tanah suci ni Rabbi. Dapat ayah lihat Kaabah depan mata ni Rabbi. Selalu kita dapat lihat depan kaca TV, tapi ni Rabbi depan mata kita Kaabah yang indah dan megah ni Rabbi.
0: Ya, ya. Alhamdulillah. Rombongan kita pun dah sampai ya. Jom kita tawaf ya.
1: Mari kita sama-sama.
0: Jom.

0: Bu, kepala ibu pusing sekali nak.
1: Kenapa bu? Kok tiba-tiba sekali? Kita lagi sakit bu. Ibu kecapean kali ya? Kita duduk di tepi sana ya bu ya. Ayo bu, kita ke sana bu.
2: Kenapa nih? Ibu ini kenapa nih?
1: Ini bang, ibu saya tiba-tiba kepalanya pusing.
2: Ini tak apa, tenang dulu ya. Biar abang bawa dukung ibu pergi ke tepi lah. Ibu, jom saya bantulah. Saya bawa ke tepi ya, boleh? Perlahan-lahan.
1: Terima kasih ya bang ya.
2: Sama-sama, tak apa, tenang dulu. Untuk sementara ni, ibu dengan adik, ibu duduk dululah. Saya nak selesaikan sa'i saya dulu. Nanti dah selesai semua, saya hantar. Saya hantar adik ni dengan ibu balik ke hotel semula ya. Tapi tenang, duduk di sini dulu.
0: Terima kasih ya nak ya.
1: Terima kasih ya bang, berkat bantuan abang.
2: Sama-sama. Tapi sebelum tu ni, boleh tak abang tahu nama adik ni siapa ni?
1: Saya Yuni bang. Saya dari Indonesia. Saya menemani ibu untuk berhaji menggantikan bapa yang sudah meninggal dunia.
2: Samalah nasib kita ni. Tapi sebelum tu abang Ramli. Panggil dia Ramli, abang Ramli lah. Abang dari Malaysia. Abang pun datang ke Mekah ni nak tunaikan haji dengan ayah abang. Patutnya abang ayah abang ikut dengan mama, tapi mama dah meninggal, jadi abang lah yang teman kan.
0: Begitu.
2: Kalau macam tu tak apa, abang lanjut dulu, abang sambung sa'i dulu. Nanti lepas selesai semua, abang datang sini balik, jumpa dengan Dek Yuni ya tadi. Yuni dengan ibu untuk bawa balik ke hotel.
1: Sekali lagi terima kasih ya bang atas bantuannya.
2: Tak apa, sama-sama Dek. Abang jalan dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: kau?
1: Yosa. Ramli.
0: Ya Allah, tak sangka betul ya. Dekat Tanah Suci ni, dekat Mekah ni juga kita dapat jumpa ni. Ya, ni kenalkan. Ni kawan Ramli. Akam nama dia. Dia ni orang Brunei.
1: Assalamualaikum pakcik.
2: Waalaikumsalam. Senang dapat bertemu dengan kawannya Ramli ni. Ni namanya siapa ya?
0: Akam. Namanya Akam. Masa dekat kolej tu, teman sekuliah, kawan satu kelas.
2: Ya. Senang dapat jumpa dengan anak Akam ni.
1: Alhamdulillah. Aku pun senang juga berjumpa sama kita. Dan Ramli ni sini pakcik. Aku ingat. Ramli, ni kenalkan. Ini biniku. Namanya Salmi.
0: Assalamualaikum Kak Salmi.
3: Waalaikumsalam Abang Ramli. Alhamdulillah dapat jumpa abang sama pakcik di sini.
1: Batah tadi dah jumpa tu. Dewa. Berapa orang sudah anak murung dek?
0: Kawannya kau. Gurau pula. Jangan katakan anak. Kau, aku ni kahwin pun belum. Isteri pun tak ada lagi.
1: Benar kejut ni. Tak apalah. Ramli, aku doakan mudah-mudahan kau akan jumpa jodoh.
2: Syukurlah.
3: Mudah-mudahan abang akan sempat jodoh. Dan kami doakan abang dapat jodoh di Mekah ni.
1: Benar tu.
0: InsyaAllah. Amin. Terima kasihlah. Sama-sama doakan.

0: Ibu nggak kuat, Nak. Badan Ibu lemas semua.
1: Nggak apa-apa kok, Bu. Ibu istirahat aja ya. Yang penting kan Ibu udah melaksanakan semua syarat yang wajib. Ibu sudah haji. Kalau ini hanya tawaf sunnah, Bu. Yuni akan doakan Ibu di tempat-tempat yang mustajab supaya Ibu sehat, ya.
0: Iya, Nak. Doakan Ibu, ya.

0: Eh, Dek Yuni.
1: Eh, Bang Ramli. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, Yuni sorang-sorang je. Mana ibu? Ibu tak ikut?
1: Ibu masih kurang sehat, Bang. Badannya lemes katanya.
0: Oh, tak apalah kalau macam tu kan. Bagilah ibu rehat dulu. Dan kita pun dah selesai tunaikan haji semua. Mm-hmm. Yang ni kita nak tambah ni tawaf sunnah kan. Bolehlah kita buat. Kebetulan ayah abang pun hari ni rehat. Katanya penat kan. Dah wukuf, dah lempar jamrah hari tu. Penat dia nak rehat ke hotel.
1: Iya ya bang. Mungkin karena orang tua kita sudah usia lanjut. Mm-hmm. Jadi fisiknya agak lemah.
0: Itulah. Kalau macam tu, jom kita tawaf dulu. Abang teman Yudi, jom sama-sama.
1: Ayo bang. Tapi bang, karena kita bukan muhrim, jadi kita harus berjauhan.
0: Minta maaf. Yuni belum ada suami? Belum kahwin?
1: Belum bang. Belum ketemu jodohnya.
0: Sama lah. InsyaAllah kita doakan ada jodohnya tu nanti kan. Abang pun sendiri juga belum kahwin lagi, belum jodoh lagi. Jadi sama-sama lah kita ni masih sendiri orang kata kan?
1: Iya bang.

0: Alhamdulillah, ya Allah. Dapat juga aku cium Kaabah tadi. Ya Allah, akhirnya aku bisa mencium Kaabah. Terima kasih, ya Allah.
1: Ya Allah, kenapa jantung aku ni berdebar-debar? Bila nampak adik you ni tadi, macam aku dah jatuh hati pula pada dia. Dia ke jodoh aku?
2: Kenapa jantungku berdebar-debar ya melihat Bang Ramli? Ada apa ini? Kok ada yang berbeda saat menatap wajah Bang Ramli?
1: Adik you ni?
2: Iya, Bang Ramli.
1: Sudi tak?
2: Sudi apa, Bang?
1: Sudi tak? Uni untuk jadi isteri abang.
2: Hah? Gimana, Bang? Maaf, Uni enggak paham.
1: Betul, Uni. Abang nak melamar Uni untuk jadi isteri abang.
2: Apa? Abang ingin melamar Uni? Abang yakin memilih Uni jadi isteri abang?
1: Ya, Uni. InsyaAllah, abang yakin. Di depan Kaabah ni, Allah dah memberi petunjuk pada abang, dan kalau itulah yang diberikan, Uni adalah jodoh. Abang percaya benda tu, Uni?
2: Masya Allah. Uni pun sebenarnya merasakan hal yang sama, Bang.
1: Jadi, Uni bersedih nak jadi isteri abang?
2: Ya, Bang. Uni bersedia menjadi isteri abang.
1: Ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih, ya Allah. Kau pertemukan aku dengan jodohku di tempat sucimu ini, ya Allah. Di depan Kaabah ini. Alhamdulillah.

0: Kalau begitu, Ramli, akad nikah sajalah dekat kota Mekah ni. Di hadapan Kaabah ni, Ramli.
1: Tapi ya, siapa pula jadi wali si Yuni tu nanti?
0: Tak mengapa. Pakai wali hakim je. Kita akad nikah dulu. Itu yang paling penting. Nanti, bila sampai balik ke Malaysia, kita daftar pernikahan kamu ni nanti. Bukannya apa, nikah di Mekah ni, kamu halal dengan Yuni. Jadi senanglah kamu nanti. Ni, kawan kamu dari Brunei tu. Itu pun boleh jadi saksi kamu nanti.
1: Oh, si Akam ya?
0: Ya, ya.
1: Juga nanti Ramli cuba telefon Akam nak minta dia tolong jadi saksi pernikahan depan Baitullah nanti.
0: Alhamdulillah Ramli. Ayah doakan semuanya dipermudahkan. InsyaAllah.

0: Alhamdulillah, akhirnya jumpa je jodoh Muharram ni.
1: Alhamdulillah Kam, Allah dah temukan aku dengan you ni di tempat suci ni, ya Allah. Tapi Kam, aku nak minta tolong, boleh tak kau jadi saksi pernikahan aku nanti?
0: Eh, boleh eh. Apa pula anda boleh? InsyaAllah, insyaAllah boleh. Eh, benar juga. Bukan bah, jalan bini mani orang mana kan Ramli? Orang Malaysia kah? Atau orang Brunei macam aku?
1: Semua salah jawapan kau tu kau.
0: Eh, salah. Ya. Jadinya orang mana?
1: Okey, aku bagi tahu kau, orang Indonesia.
0: Hah? Orang Indonesia?
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Dapat. Ha, Ramli, masih negara serumpun tu. Alhamdulillah. Kau ditemukan jodoh oleh Allah depan Kaabah. Semoga kamu sudah menikah nanti jadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah.
1: Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin.

0: Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu.
1: Waalaikumsalam.
0: Sepertinya akad nikah sudah bisa kita laksanakan. Calon pengantin pria Nak Ramli dari Malaysia dan calon pengantin wanita Nak Yuni dari Indonesia serta saksi Nak Akam dari Brunei sudah hadir semuanya. Ini suatu peristiwa yang luar biasa. Menikah di depan Ka'bah yang dihadiri oleh tiga negara serumpun. Bagaimana Nak Ramli? Sudah siap?
2: InsyaAllah, saya siap, Pak Ustaz.
0: Baik, kita mulai ya. Wahai Ramli bin Abdullah.
2: Saya
0: nikahkan Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
2: Saya terima nikahnya Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
0: Bagaimana sah? Selamat kepada Ramli dan Yuni sudah menjadi sepasang suami istri. Semoga sakinah, mawadah, warohmah. Amin.
3: Tahniah Ramli, tahniah.
4: Terima kasih. Alhamdulillah, akad nikah berjalan lancar. Ibu, terima kasih ibu sudah merestui pernikahan Yuni dan Bang Ramli. Iya nak, ibu bahagia sudah dapat melaksanakan pernikahanmu bersamaan dengan Hari Raya Idul Adha ini nak. Ibu, Yuni.
5: Iya, Bu.
4: Ibu, rasanya ibu udah enggak kuat lagi, Nak. Untuk pulang ke tanah air.
5: Ibu jangan berkata seperti itu. Ibu harus pulang bersama Yuni ke Indonesia, Bu.
4: Yuni, sekarang sudah tenang, Nak. Kamu sudah menikah dengan laki-laki yang sangat baik, bijaksana dan penyayang. Ibu sangat bahagia, Nak. Ramli.
2: Ya, Bu.
4: Ibu sudah enggak kuat lagi, Ramli.
2: Ya, Bu.
4: Ibu titipkan Yuni kepadamu, ya, Nak. Ibu percayakan anak ibu satu-satunya ini kepadamu, Ramli.
2: Insya Allah, Bu. Sebagai seorang suami, saya akan tunaikan kewajipan saya untuk menjaga dan menyayangi Yuni, Bu. InsyaAllah, Bu.
4: Alhamdulillah. Kini ibu bisa pergi dengan tenang.
5: Ibu jangan tinggalin Yuni, Bu. Bangun, Bu, bangun. Ibu.
2: Sabar, Yuni.
5: Ibu.
2: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu dah tak ada, Yuni. Ibu dah meninggal. Alhamdulillah dalam keadaan khusnul khotimah. Ibu dah selesaikan ibadah hajinya ini.
5: Apa? Ibu gak bisa lagi ikut kita pulang. Ibu akan dimakamkan di sini. Yuni gak bisa ketemu ibu lagi,
2: sabar,
5: Pak.
2: Sabar, sayang. Sabar. Ibu memang kita akan kebumikan di sini. Yuni kena ikhlaskan pemergian ibu ini. Sabar. Istifa. Sekarang abang akan selalu ada di samping Yuni ya. Ingat tu. Alhamdulillah, ibu dah saksikan ikatan suci kita berdua ni.
5: Ya, abang.
4: Yuni percaya ketulusan cinta Abang pada Yuni.
2: InsyaAllah, doakan sama-sama. Semoga ibu ditempatkan di syurga Firdaus yang indah.
4: Amin.

Demikian tadi berakhirnya drama Tiga Serumpun yang dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia, dan Radio Televisi Brunei berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, dan telah diperankan oleh Nazri Fahmi sebagai Ayah, QM sebagai Ramli, Aisyah Jali Idris sebagai Yuni, Ibu Yoyoh diperankan oleh Dewi Agustina, Ahkam diperankan oleh Neldi, Salmi diperankan oleh Dayangku Rahma, dan Sahru sebagai Ustaz. Teknik dan montase Berlian Herlambang, naskah dan sutradara Estu Irena.

Ya, pukul 3.01 menit ya. Waktu saya tiba dan setia bersama Anda di malam hari ini untuk mendengar hingga benar-benar dengan istirahat Anda di malam hari ini hingga pukul 23.50 menit waktu Indonesia Timur. Setia mendengar selalu bersama kami di program 49.7 MHz.

0: Baru dua, ada bulan yang lebih menyeramkan dari bulan Halloween, yaitu bulan pemilu. Kalau bulan Halloween banyak hantu, pas bulan pemilu banyak hoax yang gentayangan. Ngeri kan? Biar kamu gak dihantuin dan kerasukan sama hoax, ada beberapa cara nih yang bisa kamu terapin. Di antaranya adalah rukiah mandiri. Gak segitunya juga dong. Yang pertama, jangan terpancing berita sensasional. Verifikasi sumber berita, cek keaslian berita, dan hindari share informasi yang belum jelas kebenarannya. Atau kalau kamu mau cek berita yang valid, bisa ke rri.co.id aja. Yuk, jadi pemilih yang cerdas bersama RRI, kanal pemilih cerdas.
1: Sa cuma mau

Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: udah bikin heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Karena rumah adat itu bukan hanya sekedar tempat tinggal.
3: Bilang itu asal-asal orang pikir saja.
4: Tanah Papua dianugerai keindahan alam dan budaya nan mempesona. Beragam suku hidup dan berkembang dengan terus memelihara

0: Suku ini mendiami Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Keberagaman bahasa menyebabkan nama rumah kaki seribu pun berbeda di tiap subsuku. Seperti penuturan Keleopas Medotga, tokoh adat subsuku Meyah, yang juga ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3 Doberai.
1: Kalau Meyah itu harus mod. Mod. Mod itu baru jelas. Mod Meyah. Mod Meyah itu yang disebut kaki seribu. Rencana bangun rumah itu seharusnya dia bangun rumah dari kayu yang hidup. Ini dia cari pohon yang begini, maka dia terbang baru bikin rumah. Jadi mengapa dia cari kayu hidup, dia terbang baru bikin rumah. Maksud orang tua itu supaya tiang tengah, yang dikatakan tiang nomor satu itu harus tiangnya masih punya akar-akar untuk dia tahan rumah itu, dia berdiri kuat. Dan rumah ini dibangun itu dong cari nomor satu tiang tengah dulu, baru sudut kiri kanan itu baru dia bisa pasang rumah. Tapi kalau dengan orang Meyah itu tiang tengah itu disebut moroj. Moroj berarti sudut sana sudut sini, itu nomor dua.
0: Selain itu, pembangunan rumah kaki seribu pun harus disesuaikan dengan peruntukannya. Apakah sebagai tempat tinggal ataukah rumah untuk acara adat?
1: Maksud orang tua dia bikin entah itu rumah tidur atau rumah untuk acara. Macam rumah-rumah kepala suku itu karena dia bikin adat dansa, ya temu tanah di situ. Tapi yang bikin untuk tumbuhan tanah itu tidak bisa sembarangan orang. Itu ada kepala suku yang punya peranan. Terus rumah tidur. Nah, rumah tidur itu kan dia menampung keluarga semua. Jadi satu rumah itu bisa ya paling tinggi 5-6 keluarga atau 10 keluarga di dalam satu rumah itu.
0: Secara arsitektur, rumah kaki seribu terlihat alami dan sederhana. Bentuknya memanjang, tanpa jendela dan sekat di dalamnya. Rumah ini pun hanya memiliki dua pintu, yakni depan dan belakang. Bahan pembangunannya pun diambil dari alam. Selain kayu, bahan lainnya yakni bambu untuk lantai, kulit kayu untuk dinding, dan menjadi pengalas lantai bagi perempuan. Tali rotan untuk mengikat dan daun tikar sebagai atapnya.
1: Atapnya tikar yang di gunung-gunung, di hutan-hutan itu. Mereka bawa biasanya kan di laku. Lakuakan dulu baru dorang apa lipat-lipat dulu baru dijahit. Nah, dijahit itu baru nanti disusun. Mungkin dari sana sampai di apa di atas ini mungkin 50 ke 25 bengkawang ke apa ini yang dijahit-jahitan itu baru bisa mereka tutup dia.
0: Setelah rumah didirikan, maka pemilik wajib menyelenggarakan acara makan bersama. Menariknya, ada ritual khusus yang dilakukan ketika acara ini berlangsung.
1: Rumah itu selesai harus dibikin makan-makan, dibuat acara makan, jadi dia punya uap-uap misalnya daging-daging ke babi yang dipotong, tiup-tiupnya punya sudut sana, sudut sini, terus disiram di tiang tengah.
0: Tak ada perbedaan mendasar antara rumah kaki seribu yang ada di sub-sub suku Arfak. Menurut Dr. Yusuf Wesawaki, akademisi Universitas Papua, rumah adat yang dibangun memiliki hubungan dengan sistem hidup masyarakat sekitar, seperti sistem sosial, politik, bahkan sistem religi.
2: Rumah adat yang dia

0: filosofinya tidak, filosofinya luas sekali. Makna rumah adat dan suku Arfak itu kaki seribu itu luas sekali. Nah, jadi tidak hanya sekedar tempat tinggal. Memang penjelasan-penjelasan dasar kenapa kakinya seribu, sebenarnya kan bukan seribu lah. Yang penting itu banyak. Banyak itu maksudnya bahwa itu sebenarnya pola pertahanan orang Arfak juga ada di bawah kaki itu. Ya, tidak sembarang orang bisa masuk di bawah. Kalau masuk bisa dilihat, binatang buas juga tidak bisa masuk di bawah situ. Jadi itu filosofi yang kemudian membentuk sistem arsitektur rumah. Tapi saya rumah yang tidak ada jendela, itu semua bagian dari sistem yang dibangun.
1: Keunikan lain dari rumah kaki seribu yang jarang diketahui, yakni adanya bagian lain dari rumah ini yang dikhususkan bagi ibu melahirkan.
0: Ibu melahirkan tidak bisa dalam rumah kaki seribu bersama-sama dengan keluarga. Karena itu pamali, orang Arfak bilang pamali, kalau darah dari ibu melahirkan itu jatuh di rumah, atau itu membawa dampak negatif untuk orang Arfak. Karena itu dia dipisahkan sendiri di belakang rumah, ada seperti pondok begitu juga kaki seribu. Dia ditempatkan sana sampai betul-betul bersih, dianggap bersih. Sampai dianggap layak kembali ke dalam rumah baru dia. Benda-benda budaya yang merupakan benda-benda sakral ataupun benda-benda yang dianggap sangat berharga dalam kebudayaan orang Arfak itu harus disimpan dalam.
1: Rumah kaki seribu merupakan bagian dari keunikan budaya 4 subsuku Arfak yang mendiami pegunungan Arfak. Kesamaan budaya, material, dan kedekatan sistem kekerabatan membentuk suku Arfak menjadi satu kelompok suku yang besar yang erat hubungannya dengan suku lain di sekitarnya. Seperti suku Mpur di Kabupaten Tambrau, maupun suku Moskona di Kabupaten Teluk Bintuni. Bahkan kemiripan adat dan budaya suku-suku di kepala burung cendrawasih ini kemudian membentuk wilayah adat Duberai, satu di antara 7 wilayah adat yang ada di tanah Papua.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

dimanapun Anda berada, terdengar dengan pola lagu ini, maka selesai tugas kami melanggarkan siaran pada hari ini, tanggal 2 bulan 9 2026. Kami mengundur diri ruang dengar Anda dengan satu harapan besok jam 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur. Kami bersama tugas ya, Lex Kubiari dan rekan operator Alan, kami sampaikan selamat malam, selamat beristirahat, dan terima kasih. Salam nasional kita. Sekali udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Manokwari.

Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa, senantiasa menyertai kita. Hari Senin, tanggal 4 Oktober tahun 2021, adalah peringatan wajib Santo Fransiskus dari Assisi. Giovanni Francesco Bernardone atau Santo Fransiskus lahir di Assisi, Italia Tengah pada tahun 1182. Ia putra kesayangan seorang pedagang kain yang kaya, sehingga menjadi seorang pemuda yang suka berfoya-foya. Ketika sedang berdoa di gereja San Damian, di luar kota Assisi, ia merasa dipanggil oleh Tuhan untuk memperbaiki rumah Tuhan yang hampir roboh itu. Berawal dari kejadian itu, ia melepaskan harta warisannya dan mulai mengajak orang untuk bertobat dan berdamai satu sama lain. Pakaiannya diganti dengan sehelai mantel dan sebuah ikat pinggang yang merupakan pakaian para gembala domba dari Umbria, atau pakaian ini pula yang dikenakan oleh biarawan Fransiskan. Dalam waktu singkat, banyak orang tertarik dengan cara hidup Santo Fransiskus dan menyebut diri sebagai saudara-saudara Dina yang kemudian disahkan oleh Paus. Semangat Fransiskus ini pula yang mendasari terbentuknya kongregasi suster-suster Fransiskan dan Ordo ketiga bagi para awam. Fransiskus sungguh menekankan penghayatan semangat cinta persaudaraan dan kesederhanaan hidup bagi para pengikutnya. Ia juga dikagumi oleh orang-orang semasanya, bahkan sampai saat ini, karena berbagai karunianya, salah satunya adalah kecintaannya yang besar terhadap alam semesta, sehingga ia benar-benar menjadi sahabat alam dan binatang. Fransiskus meninggal pada tanggal 3 Oktober tahun 1226 dalam usia 44 tahun. Marilah kita mendengarkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Nubuat Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 17, dilanjutkan dengan pasal 2 ayat 10. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar

tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu, dan dari mana engkau datang? Apa negerimu, dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi sebab laut semakin bergelora? Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang

Nelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 10 ayat 25-37. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya. Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara 3 orang ini menurut pendapatmu? Siapakah di antara 3 orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Siapakah sesamaku? Pernahkah seseorang mengulurkan

ketika sedang sangat susah? Kalau berani jujur, kita mesti mengakui bahwa setiap hari kita sebenarnya selalu menerima kebaikan orang lain. Pertolongan mereka pun beragam. Ada yang sifatnya kecil, ada pula yang besar, sesuai kondisi yang sedang kita hadapi. Ketika kita tersesat di jalan misalnya, seseorang yang tidak kita kenal dengan rela hati menunjukkan arah atau jalan yang benar. Bahkan ada orang yang rela berbuat lebih daripada itu, ia mau mengantar kita hingga tujuan. Pengalaman ditolong atau diselamatkan orang lain mengajarkan kepada kita bahwa kita bukanlah makhluk super yang bisa hidup sendiri. Benarlah kata-kata John Donne, penulis Inggris ini. No man is an island. Maksudnya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu menghidupi dirinya sendiri secara mandiri, terpisah dari orang lain. Karena itu, kita tidak bisa sombong dan tidak peduli dengan orang lain, sebab sadar atau tidak, kita bisa hidup, makan, minum, sekolah, bekerja, dan seterusnya karena peran dan jasa orang lain. Karena itu, menghargai dan membangun hidup bersama adalah suatu keniscayaan. Maksudnya, relasi kita satu dengan yang lain tidak boleh kita tolak dan abaikan. Kita harus mampu hidup sebagai sesama saudara dengan cara saling menolong satu sama lain supaya bisa hidup tenang dan berkecukupan. Saudara-saudariku terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus mengajarkan bahwa saling menolong mempunyai nilai yang amat luhur di mata Tuhan. Bukan hanya bernilai untuk menjaga relasi dengan sesama di dunia ini, tetapi juga menjadi sarana untuk memperoleh hidup yang kekal. Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang Samaria yang menolong seorang Yahudi yang dirampok dan dipukuli hingga sekarat. Ia tidak mengenal orang malang ini, tetapi ketika melihat kondisinya, dia membalut luka-lukanya, membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Semuanya dia lakukan atas dasar belas kasih. Marilah kita menjadi sesama satu sama lain dengan saling membantu secara tulus. Semoga demikian. Amin.

2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-28 Bank Mandiri sekaligus bentuk kepedulian terhadap kemanusiaan. Mengusung tema Satu Langkah Darimu, Sejuta Harapan Untuknya, kegiatan donor darah ini melibatkan sebanyak 3.360 pendonor atau sekitar 280 pendonor di masing-masing titik pelaksanaan. Di Manokwari, kegiatan tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia Manokwari dan mendapat apresiasi dari pemerintah Provinsi Papua Barat. Mewakili Gubernur Papua Barat, Sekretaris Daerah Papua Barat Ali

0: kita yang sedang berjuang melawan sakit, yang membutuhkan transfusi darah untuk keselamatan jiwanya.
1: Melalui aksi ini, setiap tetes darah diharapkan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan stok darah nasional, tetapi juga memberikan harapan bagi masyarakat yang tengah berjuang untuk mendapatkan kesembuhan. Sejumlah cabur desak pelaksanaan Musprof KONI Papua Barat segera digelar. Reporter Riyata Tetos melaporkan.
2: Sejumlah cabang olahraga di Papua Barat mendesak pelaksanaan musyawarah provinsi atau Musprov KONI Papua Barat dipercepat. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kesiapan atlet menghadapi babak kualifikasi prapon hingga pelaksanaan PON mendatang. Ketua Umum Persatuan Senam Indonesia atau Persani Papua Barat, Esther Mamari, mengatakan, percepatan Musprov menjadi kebutuhan bersama cabang olahraga. Menurutnya, kepengurusan KONI yang definitif sangat dibutuhkan agar pembinaan dan persiapan atlet dapat berjalan maksimal.
3: Kita dari cabur punya kerinduan mau untuk melihat KONI Papua Barat ini kalau boleh Musprovnya itu dilaksanakan lebih cepat, lebih bagus. Karena kita lihat SK daripada KONI itu berakhir pada tanggal 31 September. Jadi kalau bisa Musprov itu dipercepat. Karena mengingat kita punya atlet nanti ada persiapan untuk prapon dan pon.
2: Desakan serupa disampaikan Sekretaris Umum Pengurus Provinsi Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI Papua Barat, Enike Agata. Ia berharap KONI Papua Barat segera menggelar Musprov untuk menentukan kepengurusan yang akan memimpin organisasi tersebut ke depan.
4: Kami sangat mengharapkan pada KONI Papua Barat agar segera melaksanakan musyawarah provinsi luar biasa untuk memilih ketua umumnya untuk ke depan nanti memimpin KONI. Karena ke depan nanti cabang olahraga akan mengikuti babak kualifikasi PON dan juga akan ada persiapan untuk mengikuti PON nanti. Kami berharap KONI dapat melaksanakan musyawarah ini paling lambat di bulan September ini sudah harus dilaksanakan. Karena persiapan-persiapan menjelang babak kualifikasi prapon hingga PON itu kami membutuhkan waktu yang sangat cukup untuk mempersiapkan atlet dan ini butuh KONI, pengurus KONI yang sudah terbentuk lengkap.
2: Enike menambahkan sejumlah cabang olahraga sebenarnya telah memiliki atlet yang siap untuk menghadapi agenda nasional, namun proses menuju keikutsertaan dalam ajang tersebut membutuhkan dukungan dan rekomendasi dari KONI. Karena itu ia menilai pembentukan kepengurusan KONI Papua Barat secara definitif menjadi hal mendesak agar persiapan atlet dari berbagai cabang olahraga dapat berjalan secara terarah dan terkoordinasi. Dari Manokwari, Papua Barat, Riyata Tontos, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gerakan pangan murah yang digelar TVRI Papua Barat bekerjasama dengan Badan Pangan Nasional dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus menekan laju inflasi di daerah. Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Nancy Titi Weiser mengatakan kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memberikan akses pangan dengan harga terjangkau khususnya bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Menurutnya, masyarakat diberikan kesempatan untuk memperoleh berbagai kebutuhan pokok yang tersedia dalam kegiatan tersebut dengan harga yang lebih terjangkau.
1: Gerakan pangan murah yang boleh diselenggarakan kerjasama TVRI dan juga Badan Pangan Nasional, dalam hal ini dari Dinas Ketahanan Provinsi Papua Barat, ini dimaksudkan agar kita juga dapat mengikut menstabilitaskan harga pasar yang ada, kita juga ikut menekan inflasi, dan kita ikut juga memberdayakan, memberikan peluang bagi masyarakat menengah ke bawah untuk dapat membeli apa yang ada dalam 10 bahan pokok yang ada tersedia di Provinsi Papua Barat, dan juga ini sebagai ketahanan pangan yang terus berkelanjutan.
0: Nancy menambahkan, gerakan pangan murah juga merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan

0: secara berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga penyiaran, pelaku usaha, dan masyarakat dinilai penting untuk memastikan ketersediaan serta keterjangkauan pangan. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat Papua Barat, sekaligus mendukung terciptanya ketahanan pangan yang berkelanjutan. Televisi Republik Indonesia Papua Barat menggelar Bazar Pangan Murah secara serentak di seluruh Indonesia dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-64 TVRI. Kegiatan tersebut dipusatkan di transmisi TVRI RRMI Manokwari Papua Barat dengan melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, serta sejumlah pengusaha di Papua Barat pada Rabu 2 September 2026. Kepala Stasiun TVRI Papua Barat Leni Sinai mengatakan kegiatan Bazar Pangan Murah merupakan bentuk kepedulian TVRI dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Menurutnya, pelaksanaan Bazar Pangan Murah juga menjadi momentum bagi TVRI untuk memperkuat sinergi dengan pelaku UMKM dan dunia usaha di daerah.
1: Lewat UMKM dan semua pengusaha-pengusaha yang ada di Papua Barat, semoga pelaksanaan Bazar Pangan Murah di hari ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di Papua Barat, teristimewa masyarakat yang ada di sekitar lingkungan kita di TVRI.
0: Kegiatan ini diharapkan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya warga yang berada di sekitar lingkungan transmisi TVRI RRMI, sekaligus turut mendukung perekonomian pelaku UMKM di Papua Barat. Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terus mendorong pengembangan Museum Pulau Mansinam, termasuk upaya registrasi museum sebagai bagian dari peningkatan tata kelola dan standar pengelolaannya. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat Jafar Wertevete mengatakan Museum Pulau Mansinam memiliki karakter khusus karena mengangkat sejarah dan nilai keagamaan yang berkaitan erat dengan perjalanan masyarakat di tanah Papua. Menurutnya, museum tersebut merupakan salah satu fasilitas penting dalam pelestarian sejarah dan budaya Papua Barat, sehingga pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap pengembangannya. Yang menjelaskan, salah satu langkah yang sedang didorong pemerintah adalah proses registrasi museum. Upaya tersebut membutuhkan sejumlah persyaratan termasuk aspek kunjungan. Berdasarkan data pengelola, jumlah kunjungan Museum Pulau Mansinam pada tahun sebelumnya telah mencapai lebih dari 1.000 orang. Sementara hingga Juli tahun ini, jumlah kunjungan juga telah melampaui angka tersebut. Peningkatan kunjungan tersebut salah satunya dipengaruhi pelaksanaan sejumlah kegiatan dan event besar di Papua Barat. Kondisi ini dinilai menjadi peluang untuk memperkenalkan Museum Pulau Mansinam kepada masyarakat dan wisatawan secara lebih luas. Selain meningkatkan jumlah kunjungan, pemerintah daerah juga melakukan pembenahan pengelola museum termasuk melalui penerapan tiket masuk yang turut memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Papua Barat. Pengembangan juga diarahkan pada pembenahan koleksi dan konservasi. Menurutnya, sejumlah koleksi museum mulai mengalami kerusakan sehingga membutuhkan penanganan untuk menjaga keberlanjutan sebagai bagian dari warisan sejarah. Pemerintah Provinsi Papua Barat menargetkan proses registrasi dapat didorong pada tahun ini. Setelah itu, peningkatan standar museum akan menjadi agenda lanjutan dalam 2 tahun ke depan. Peningkatan standar tersebut diharapkan membuka peluang lebih besar bagi Museum Pulau Mansinam untuk memperoleh dukungan pemerintah pusat sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaannya. Dalam proses pengembangan tersebut, pemerintah juga mengapresiasi dukungan masyarakat Pulau Mansinam yang telah memberikan ruang bagi pembangunan dan pengembangan museum di wilayah tersebut. Pemerintah berharap dukungan masyarakat, khususnya masyarakat Mansinam, terus diberikan agar museum tidak hanya menjadi tempat penyimpanan benda bersejarah, tapi juga berkembang sebagai destinasi edukasi dan wisata sejarah di Papua Barat.
2: Demikian Warta Berita Bahasa Daerah Program 4 Produksi RRI Manokwari.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak. Buk

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun,

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

0: Tugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli.
1: 96,7 MHz, Suara Budaya Manokwari.

0: tikus dengar kabar ini, Kang.
1: Kabar apa, Kak Justi?
0: RRI Fest Manokwari hadir lagi nih.
1: Serius? Kapan?
0: Nanti hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2026, mulai pukul 6 pagi sampai selesai.
1: Baru? Ada apa aja?
0: Ada banyak kegiatannya loh. Ada jalan santai, senam sehat, pangan murah, bazar UMKM, pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, games, dan tentunya ada door prize juga.
1: Wah, berarti wajib datang toh?
0: Betul, bisa aja keluarga, teman, dan komunitas-komunitas toh. Nyanyi lagu
2: pantai, nyanyi lagu. Ayo datang dan ramaikan RRI Fest Manokwari 2026.

RRIVES Manokwari hadir lagi nih. Catat tanggalnya, Sabtu tanggal 5 September tahun 2026, mulai pukul 6 pagi sampai selesai. Mau olahraga, ada jalan santai dan senam sehat. Mau belanja, ada pangan murah dan bazar UMKM. Mau seru-seruan, ada games dan dobras menarik lainnya. Dan bukan cuma itu aja, ada juga pemeriksaan kesehatan dan donor darah. Ajak keluarga, teman, dan semua orang yang kamu sayang. RRIVES Manokwari tahun 2026, sehat, seru, dan meriah. RRI Manokwari, bersama kita orang selalu menginspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota

0: Manokwari.
1: Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWP UP Sekretariat DPR Papua Barat, bersama anggota mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest 2026 pada tanggal 5 September 2026. Dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi bersama

Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
0: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
0: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.

Hasil otopsi menjadi bagian penting dalam proses penanganan perkara karena dapat memberikan kejelasan mengenai kondisi dan penyebab meninggalnya Triantoy Dole. Ia menegaskan aksi akan terus